Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Meu dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Música Husi Virgo, non è titolo sura cinta untuk starla, lorione ita behetu kuide, lione minuto lima nulure sing rua. Non è musica idenesa, e nesang musica ikus bo programa meiu die di sang o hing niniang, tamane na fating hau nie meridiek meriak solok bito bot sira hotu, no bito bot sira la bela sesan lae, tamba tuir mai, seyatan programa... Oke, seyatan programa lorai solok na bisi lori husi belong yanti. Nune hana bima kamalu kita buat sirih studio reni. Saya sesano haksu mika ngusi kita buat sirih ni afu tertilung ati aproxima edisaung. Nuita saya taka programa meyu dia edisaung oh ini yang kau musika husi BTS. Soni titulu We Are Bulletproof.

0: loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: 95.8 MHz, sama tu follow ham nyo belong yang tia programa lurek solok bari sao ohing nini yang so hindi sa ita soro malu tenah programa bibang solok tambah bilung aura lamai nebe ita soro malu fila fali programa lurek solok pelorong ohing nini yang nebe bisa tepo sani novidades. Ok, antes per gimi hoto maha kondisao nebe maka diak no agradece beta posera nebe ohing participa no programa miu dia hamutu ko belung greni no yantes per eta posera sena fatin stay tune kasinturiza hela i hela loren channel loren 5.8 MHz niang live tiktok radio garden website radio berdade di lini niang. Ok, yantes gini lorek diak lorek solo beta posera bom sinturiza bom aktividade so hane sampai bain tanya programa lorek solo kene say lorita posera besa sangrua sesam primero si tuku tolu yetu to o tuku. Ok, itu kru atau itu kudol itu serona musika tetun serna bema kananu musika internasional serna bema ka trending ya Spotify. No iya tu kudol to iya tu kuhai itu serona musika musika tetun serna bema kananu sehingga kantor elara. Nebe bai tepot siras tetun nafatin deti hela loren shen olores 5.8 megar siniang hamutu koyanti. To o tu kuhat lore koras timur leste niniang. Nebe alende musika sehemus rubrika historis du rock niang. Nebe bai yanti selur tepot siya barona hamutuk. No agenda batividad share nebe makita serona hamutuk mos nebe ta pot sira stena fatine ta moto koyanti hela loren channel resen 5.8 MHz ni atulo ke tenye program loren solo barisan ohin ni ang ita se barona lai musika nebe makana nu si nona hoya titlu roller blade ta barona hamutuk turmai

0: Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahars.
2: Ok, dia kira nama ke musika selok tanya terlalu hamu tukora husi raim laude hoya titlu lesung pipi nama keluaran itu betul kuru alimu sanu resing rosso yang tishpira tepuk sura konyesu raim laude nebe makanesam kantor na kompositor musika nebe magdala barak liu nyamai ho genre pop no lende hanesan kantor no mos nia mus hanesan komedian ihida husi Indonesia so yang tishpira tepuk sura konyesu na tambahnya nia musika nebe nia publika halonya saya famosu litang halonya mabarak makonyesu dia kliu nia tang iha karira musika nini yang leliha Indonesia ya timur mos ya. Okay, nabe usinya musik kaloran tapi tu kru alim seno racing kru tapi mana fatih atau lorek dia lorek sorok beta buat sira lili ball fans ada memang seno fatih sintonisa dalam mutu koyanti ya la lorek channel lorek seng 5.8 megahertz ini yang sintonisa dia dia kari kalau beta buat sering aktividari show ke bom aktividari beta tu ya so di rumah yang seno fatih lorek tapi buat sira baru nanti musik yang selalu kere nabe makan anu husi the frey hanya titel look after you.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya nama ke musika, nama terona mutu kona husi de frey. Nanya titlu Look After You, nabi maka publika tina rihing gruaru nulu resin lima. Nogor ada daun musika nese trending hela iya Spotify. Sobat tepuk serima koras nese intuniza kara krona via fal musika nabi lerona Spotify. O plataforma media sosial ser nabi maka kita belerona musika. Tamane ita pusri rekonyese ona de frey nabi maka hanesa grupu musika ka banda nabi maka mai hunya membru nain. Nen dala barak liu mai ho genre piano rock usi Amerika ne baita bosen me korasin sintonisa kara krona belarona via fale Spotify o plataforma media sosial ser ne kita belarona musika tawane tur mai antes el orden te bosen barona tan musika sel kene ne be makananu usi Nadif Bashmallah ho titlo penjaga hati.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sesu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Torek solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke rubrik history turok ni yang nabi anti lorita bos sirabaro na mutu kono usi yucun ini yang nabi kloro ni tabatu kuro limutu hat nulu resin tolu so yang tish pera lorita bos sirako nye se dia kliutan kono ba yucun nye existensi e palku musika ke karira musika ini yang no ohinta musrona nye sernyu musika balung karik bahirak nabi gosto rona sernyu musika belerona he plataforma media sosial sira nabi makita belerona musika ya. Oke, tamana yang tira fatih atau lorek dia klorek solok tipe eta bos sira bom sintunisa bom aktif vidaris de tu rubrikan lorona ita betu kuru lim tu hat nulu resin tolu so turma yang tu selori tanya tapo sira barona musika selu kane husi Backstreet Boy hoya titlu Shape of My Heart.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan yang maka muzika Nabi terorah mutu kono si Backstreet Boys So I get the shape of my heart Nabi maka lorone itu bayat tukuru Alim itu hat nung lore esensi So itu pun sudah konyesi Backstreet Boys Nabi maka nesan grupo muzika Hom nabi maka maho nye membro mutu knain Lima adalah barek liu maho genre pop, dance pop, ten pop, pop rock no R&B Husi Amerika ya Nabi bayat pun sudah mau koros no Oras ni sintoniza espera bile rona fil falser ni musica no rona fil falser ni musica no tamamo si te putser ni playlist ya tamara ya tina fatin ato lorek dia lorek solo di bete putsira lili wolfen sira ne max ne fatin sintoniza usi ato jet ya tina lorek dia lorek solo di bete putsira no turmet se baro ta musica selu kene ne be makana no usi one direction we did lo night chance

0: Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, opresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
0: Iha plan atau pasafire sih Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asesi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 sentam 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Sunda, to Sesta, to Kuhat, to Tukuneng Lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Iya, lorek dia ke Bovintis, Radio Liberdadi di Lisra Hotu, Liberdadi Harin, Liberdadi Iha Moris. Dia kalah yang malu ke Bovintis Rahotu. Iya, nebe Bovintis Rahotu, uhin lorong, oke, kita bawa cira, hamutu kohau studio, bye-bye yang Jonas Mesak Dit, may be uhin lao Jonas Mesak Dit, Jonas Ho.
2: Kita bawa cira dia pilih lorong asal Iha Studio Radio Liberdadi, botar di bemar ko binti sirahotu na bemak akompanya radio si live streaming Facebook TikTok no
1: website
2: frekuensi radio berada 95.8 MHz.
1: Iya, nebi binti sirahotu kari corona hela amelia yang hello kari mana kita nem. Oke, seperti kata kita buat sirah dia kela nesang weng ansel dehang. Kita buat sirah nabi vaksin Indonesia hela iya platforma didek nini yang nabi mau kita buat sirah iya usi Facebook, usi website, usi frekuensi yang nomor si TikTok. Los kela ansel. Mengansel dia kela.
2: Dia. Seperti kata kita nih ya malu kau inti sirah mas kondisi awal nabi maka saudara.
1: Oke, nabi durante orang seruan yang larang usi tuku hat batoi ya tuku neng. Am untuk kami ya program espasu publiku, mai betanya ben akan lorong ohin lah ya. Am selori itu bos seorang informasi selo, kajian dari TV dari sira, nabi maksi akontesi ya seman dan ya bulan dan ini. Siapa yang itu bos sira, kerja itu bos sira, kerja partisipa, bela partisipa.
2: Durante am sehamul kita bos sira iha orang seruan ilan, hahus tuku hat lorai to tuku den. Nune atu hahu itanya program dan ini ita seva kompanya lain. Nonzora se prepara buji ke ita hut atau ne bela lo ke ita nia
1: surmalu. Iya programa espasu publiko. Iya nabi musika husi deo metro honu nun ini yang hotit lubuka fali ida dia kliwawi ternamu tuk deit maluk sirahoto.

0: Dia, kau pinti serah hotel nak makan muzik dahulu nak bermakai taro namu tu ku si Deo Metro Honono ni yang hotit lu buka fali ida dia klio hao monsel mulas kalai.
1: Iya, musik ini espera kata se anima itu bawat sira karik ne bebak sira ne bebak puang tu itu kela karik espera kata se kura itu bawat sira ni akan karik ne bebak dur orang sana event hera eh.
0: Los, ini be ini yang buka fali ida dia kliu hauba.
1: Los amba buka fova itu bawat sira itu bawat sira buka rasi.
0: Okay, ini be lima ngain matang iya ne hari buka rasi.
1: Buka rasi.
0: Oke, okay, bintis roh tu, nampak makro nak hela, malu sih nampak makaiha diaspora, mi lalu amo si tebo sih roh tu, nampak makaiha Australia, iha Korea, iha UK, iha Indonesia, Portugal, nasau sih lutang nampak makai malu sih ralau ita bo sih nes tu, do ita bo sih nes serpisu, kui dua doang bimih tu.
1: Iya, iya lalu amo ami lorai diak ba lorai solok ba aminya maluk binti sih rana bemak iya rai larang nesan iya dili no aminya maluk negosian tesih rana bemak gora dauk sehala oleh lasim di aktivitas iya merkaru lalu amin lorai solok ba ita bawat sih bong aktivitas ba ita bawat sih tu.
0: Iya lili negosian sih rama kia merkaru tebesi kumoro manlewana negosian te ambulante sih rahu tu i balong resendang perpara hela sih rnia produtu atau ba kontinuai dalam luron ini sira balon komesa lewa ona sira hoka rosa komesa dudu sayon na tamai bay rusira nebe ita bosir nebe makarona hel karik karik o sidarona sira nebe maka baho muzika kuluna liam bot karik so sane de sira nia mura tahan futung ida ya ne persira fila karik fila mosa karo sama mo gitu
1: fila ho kontenti
0: ya fila ho kontenti dia mesti dia tambah sira luri langsung bae ta bosir ne fateng ala itu kita bosir lautan
1: lautan bae karo gasto sondemo asi dia basira ne memak fan iha mercado espera kata se cumpre fatu regulamento sira atu ne la vele iha desintervento ka iha operasan ruma vele afeta bae ta bosir ne ya sasane bae mak ai ta bosira hal-hal aktivitas
0: lo sampai tahu ya gordang tambah desolmentu karak desolmentu i setio siato mos komesa halona alargamentu by strada sira i hamerkado sira presija fatin publiku sira tu hatian taung importante na fatin kooperasan diak i desolmentu mos by tenirain lo skala yang salah
1: espera kata kita iha kooperasan lewa ke diak atau ne aktivitas suatu hotu bela lah hodiak
0: lo sejuni makna keras ya. Oke, binti serotu tirmai muzik kita tanggung si Dora Bria FT Crimson selamudai taruh lahamotok.

0: Okey, Ovin, this is all the music iratang nabe makai ta rona hamutuk. Ya husi manus kron ini yang hotit lo how respect to ani desizaong. Nabe musika namos lori tabahia tuku hat liminoto tolon lo resin rua iha studio radio liber dari dili.
1: Ya, Ovin, this is radio liber dari dili. Saya hamutuk nufatin how no Ita ne bilun zonos iya studi radio liberdade iya programa espasio publiku nune ami se nafatin partila informasaun balu neve maka ami rekuela iya studio atu ne ita bots asesu informasaun sirane huri bele partisipa u bele mos motiva ita bots sira lihusi aktivirasione.
0: Oke, okay, ini saya rata turun mai masih rumah kerja informasaun rumah atau
1: iya informasaun sira makanesan Liriana muat cau training center seloke workshop ba publiku. Nia makanesan importansia nutrisaun ba lorong riun ida hari primeru. Importansia nutrisaun segundo prosesu kuidadu labarik iha notak to tinan rua.
0: Ya.
1: Terseru uinsa prepara iha nutritiu ba wansira. Kriteri benefisu makanesan Resistu $3.50 iha sertifikadu nomos snack gratis lori BIO electoral tahan ida also piranes hahu iha dia 13 de junio 2026 oras tuku walu liu minutu tulu nulu to'o tuku senulur senrua sabadu. Garik iha informasaun atu husu informasaun rumah bela liga basiran nomor kontaktu makanesan 7525-2006 Fatin hanesan aimutin.
0: Oke, Ovin diserah hotel maka informasi baru tang. Nabi maka ansel. Oke, informasi nabi kita bawa serah hotel. Nabi kita bawa ser. Nabi maka kerak partisipa. Kita luar market kita bawa ser nia agenda o oras. Ho di bela partisipa. Lebih laku ngu pertun dari furaksi ranesen. Oke, ansel. Tirma kita luar Ovin diserah kita ramai musik aida tang.
1: Ya, kita ramatan musik aida. Tunne bela. Tepo sira la bele matan dukur ne amos ya stur la bele matan dukur
0: lo si tepo sira kon la dukur amos la dukur mabe kon ami la dukur tepo sira la dukur de utang ya. Oke, nebo binti sira untuk musika husi deo kolaborasi nu no hotit lu haula merese taro nama turit musika tur mai sper kata belah malu kita bawa sira iha lo kraik mana kita ne namos lo kraik fura kita ne.

0: Ouvindo esse rodo música, era tão bem que estava na moto com se deu metro.
1: Música era nega, então foi em Ronaldo Vahusi, e tinha artista deu metro, honia título. Haura Narice.
0: Colaborou com o Deu Metro com Nuno, se lembrou de uma colaboração com a moto, mas a música é com o Noel Smith, mas a Sira Halo cover tudo, mas a gente está na fura aqui. Ok, Rona, a Sira, nós temos em rádio e liberdade de ler outra vez, mas a gente tem a minha frequência 95.8 MHz, e eu logo aqui, mas aqui, né? Ita bahre lai informasi balutang lebih maka ami prepara ihane bai ta bo sira hotu kare kita bo sira balung iha interese bele resisto. Oke, dan informasi kona bai iha usia susang akademika en fakultad engineeria lebih maka halo hela resisto saung bai iha modali dari futsal lebih maka sesten de toi iha dia des de junyo. Dine engineer games by sesang segundo tinan riun rua ron resine ini yang taman mak seru suba ita posi ratu hakat maya fati nga susang akademik ya studante oke fakultad di sada mana FETC ini sada mana ansel
1: FETC
0: ne fakultad di sada mana
1: ne husi sirania ni sekolah ita ladung
0: kontrena sih. Oke. Nebe isiarnya fating atau halo registrasi saung o belemos kontak tu nomor nebe maka iya poster iya flyer itu tu nomor saya dah makan kerek ya. Ah nomor nebe maka serta nabe maka hitu lima toluida hat mamuk ruah itu ida nebe WhatsApp neniang nebe nomor telemor. E nomor telkom silian maka hitu hat tolu alu mamuk neng idahat. E kontinua informasi seluk tang nebe maka nai sira kata hamutuk ita promove desenvolve talento ho abilidades durante sirania. Ia parte seluk mos liu se eventu ida nebe la metin liu tang amizade uridade no fraternidade studante sirania. Nudar mos familia ida iu mamahong umaluli Universidade Nasional Timor Lorosae no ia quarto sagrado Fakultade Engenharia, Ciência e Tecnologia. Oi da ne. Oke, tamana piti sira hoto ia ne kriteria bai ia ekipa feton inian jogador nain san lorosing hat responsabel ho ita boser ne trainador ka coach ita ikara departamento representa bel ekipa feto rua o tolo tim A usi tinan riun rua san lorosing itu sa to tinan riun rua ruan ulu no tim B ini usi tinan riun rua ruan lorosing ida to tinan riun rua ya ruan lorosing neng no kriteria baik kipa mana ini yang jogar orsen lain san lorosing hat responsabel ida no coach ida kada departamento representa tim hat A, B, C, no D. Tim A ini yang kontingente husi tinan riun rua nusingi dan no riun rua ruan nusin rua. Tim B kontingente husi tinan riun rua ruan nuresin tolu no tinan riun rua ruan nuresin hat. Tim C ini yang kontingente husi tinan riun rua ruan nusin lima no riun rua ruan nuresin neng. Tim D ini yang maka tinan riun rua runulu, riun rua ruan nuresin sia, riun rua san nuresin walu, Mike Rai. No tim E ne staff fakultati engineeria sensia no teknologia. Oke, total osan resistu dolar tolu nulu, resistu dolar sanu runulu, no garantia dolar sanulu. E no bae tim ane ba tim ekipa feto no ekipa manian maka total osan resistu dolar hat nulu resistu tolu nulu dolar tolu nulu no garantia dolar sanolo fatin registra saung ia idene resistu komeso na dia sete de junio seto ia dia des de junio uhin abang de tonai
1: abang de tonai ya
0: abang molok toi ia tuku lima lokraik. Nebe Fatin makasih sama Fakultad Engineeria Senado Hera Dili oras de daerah tuku walau lima tol nulu to tuku sang luresin rua lima tol nulu no oras lokraik nian maka komese tuku ide lima tol turun nulu to tuku lima lokraik nebe molok to abang kita bawa serba makin tereset karek partisipai ha pucal bele partisipa molok taka
1: iya sira nebe maka iha ekipa atu konba futsal nian kita lakon purdedade bele hakat baya fatrefer atau ne bela resistu ita buat sernia grupu huru bela kompete iha kompete sal refer.
0: Los kita semak ne kita semak. Okay, bini sero tu termain musik ida tang nabe maka miha maluk ame perparane hodi amaluk kita buat sira iha ita buat sernia fating ida ida dunia. Okay, musik aku se life color so tidlo diferensia domin diferensia 24% terma motok musik termain.

0: idan ebe maka imnen ro servisa mutu ko de metin no de zamol ve dia klio no koko halo Rosa ni sentane kolega dia sekar kita preocupa buat rumah pele fa Rosa
1: Los Paulino no Rosa mo sanesan sekar ni senti preocupa ka tristi ho buat rumah diamos pele fa ho wow.
0: Isane sene dia Martino no buat tidak selok tane be maka kara kamenta importante atu rona banyira Rosa kuliah duke talo reasao. Importante atu komprendinia no supportania duke ita kritika.
1: Obrigado dali retan Paulino. Ide hirakne halo contenti los. No awa karak los atu koko ka aplikaona.
0: Ha contenti no gosta los ide hirakne. No ha suzere atu ita mos envolve a grupo manene. Ami sempre kuliah buat hirakne banyira amin kontra motuk. Bela ma involve tia bro.
1: Awa karga envolve duni, no aprende buat barak liutan, husi imi hutu.
0: Ne dia close bro, presija buat rumah kontak tu. No hau si fuate ne konon berdiskusan no grupu mana sirane tirmai.
1: Okay, losona, obrigado barak eh.
0: Okay, nada mos.

0: Telepon iba familia no kolega iha operador selu, mabe tau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kleru ho falling nebe barat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu beli du lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu beli du lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, beli du lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, beli du lorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasi saung my Telkomsel.
1: Belong wedi radio liber dari Dili Sirahotu itu nama kita foin rona drama kokosan ini yang kona ba veto no mane iha responsible dari atau bale prevene violencia nabi ama kalori tabai ha tuku ia 55 minuto tolu nursin tolu namo musika ida husi Fiel Batista hotitlu Moras nabi kolabora ho Johannes nabi ama kami ofrasa nabi tabot Sirahotu.
2: Iya, marok witi siran nomos iha publikasam barak nebe maku si Telkomsel.
1: Konapa voice combo?
2: Voice combo, iya.
1: Iya, taman era nanya siran nomos era nain radio liber dari di lisra hotan nebe maku sena fating hamotu kuami ya sen luresin lima pontu walu mega seniang. Ita ni orang mahu labur daun, ina fatin kami hamutu kau ita bosir lalu angat olorek dia, no sintu niza dia, kari kita bosir balung orang sendaun filau no sita bosir ni fatin serbisu, balung orang sende continue hal aktividad lo kerek ni nian, dili wajar sisu lo kerek ni nian, balung bazing, balung ba olahraga. Alo de sportu ta sibun ta sibun sirane alai alai alai karik. Oke, bonga aproveita ba ita bo cera hotu.
2: Alai mas kuidaru kontrol ita bo sirane a distansi atune bele hadok anhusi asidente u bele hadok anhusi buat nebe mak ladiak iha itanya.
1: Mak ne kedas ansel. Nebe hari ita bo sirane a dalang, alai itu ita bo sirane dalang, la bele kupa hotu fila palestrada publiku sira, atune movimentu sira mos lau tuirne dalang, em mos lau tuirne dalang. Movimentu tu tu lau ho ni dalang. Oke, okay, obitu sira hotu tirmai musika ada husi Galaxy Bang, otitul liber dari, taruna motok.

0: Dia, kemalu kubinti sirah waktu musiknya husi galaksi beng hati telu liber dari nabi makami ofres sana bayi tabo sirah waktu iya lagu rek mana kita nih yang kata kena fating hamaluk no diverti tabo sirah waktu iya tabo sirnya fating ida idak.
1: Iya, kubinti sirah di liber dari hutu nabi nangkari iya di lara nomos balu kampanye husi website radio liber dari nian. Aminnya lorek dia kubinti tabo sirah nafatin akampanya Radio Liberal di Husi Frequency 95.8 MHz. Nune ami se partil na fatin informasaun baru neve makami rekoele hane konova komunikadu in prensa. Komunikadu in prensa neve maka husi estudante universitario Timor Lorsae. Estudante universitario Timor Lorsae. Alerta va pubum overe komunikadu in prensa. Primero, Parlamento Nacional no governo la vele usa osam povunian hodi selo beneficio lei pensão mensal vitalícia sira nia crédito iha banco. Segundo, Parlamento Nacional tem que alerta lei manifestação nian. Terceiro, hasai criminalização ba difamação husi código penal Timor-Leste. Nemak acontece iha ohin terça-feira, dia 9 2026.
0: Oke, okay. Antong informasi yang aktif dari ini hal itu yang ohin lah sekali. Oke, hana ini sih hal apa? Oke, karena ini sih nomor saya nain dari liberal di Liangsel itu nih asal malu ya program spasu publiku lorong ohin toyen neng. I bong aktif dari bong kuarta feira, los kuarta feira, terasa feira.
1: Oh, terasa feira, sih.
0: Fue intersafira de tal montana cuarta feira ancianos acar que sur los loron cuarta aban aketa mane lorak diak bimi hotu si studio how Jonas Suarez no
1: no how imne bilum ansel
0: misi ya se sam se poster ne futar tilung i ate prosima edesam okay nagalay ansel adeus
1: adeus ciao ciao.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, opresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Radio Liberdadi, Agora Mak Radio Liu. Programa Liutan, Kontiudu Liutan, Informasaun Liutan. Joven Liu, Moderno Liu, Intervencionista Liu. Akompanya Radio Liberdadi, Iha, Sianoluresin 5.8 MHz. Iha pazinha Facebook Radio Liberdadi Dili. Liberdadi iha Anin, Liberdadi iha Moris.
3: Belong ronanai sirana fating ho hau desi iha programa Aurora Baloron Ohing Ninian. Programa nebema ka kompanya ita bot sira, husi ita bot sira nia toba fating ka ita bot sira hader. To'o itabot sira halo aktividade. Hau fiar kata kimi ohin iha planu hakarakatu halo ka hakarakatu hader sedu atu halo itabot sira ni aktividade. Maybe ya itania isting ne se hakarakatu diskansa. Hanoin ba se itania isting diskansa hanesang ne ita senti ta silakon tempo det. And now, start up and get up.

Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: 95.8 MHz among to follow home belong yanti ha programa dil convida by the sao ohininya. Okay, ne beda der dia dere solo get ba malukrona na ing radio Liberdade Srahotu siato je tanto yare larang yare lior ne be ma kami program akompanya na programa dili convida yantinya da der dia dere solo by the boss da der dia dere solo dere mane ket by the boss siras pira kali ta botnya lorong ohin laho dia da der sange pasti busy los tegalai. Okay, nebena fatin hatoda der diak der solo get beta bosira bom sitoriza bom aktividades belorong ohin ini yang so yang tispere ta bosira hateno na programa dili convida babain lori nebe mak babain lori ustanya belum vero no ihar programa dili convida yang tiselori ta bosira bahatene kona ba ritmu sida di dili ini yang ka informasaun atual sira nebe mak ka kontese iha itanya relarang tamba de ba ta bosira stay tune na fatin de tamba yang tiselori ta bosira bahatene informasaun atual sira nebe mak ka ihane. Lebena fatin hatora der dia dari solok det no ihane mo shanti se lori tabot sira batene agenda batividade sira seluk lebe maka ihane tabot sira se atene kare ke interes ya karap ba partisipa o ke bela ya. Tabade yanti na fatin hatora der dia dari solok det ba all fans radio Liberdade Srahotu siato jet tantu ihare laran diaspora lebe maka kompanya. Iha Radio Garden, website Radio Liberdade di lini niang, iha live TikTok mo, siantinya dari Erdiak, no lahalu haya frekuensi asian ulu resin 5.1 MHz ni niang. So, atu loke tanya programa di li konvida badi sang ohi ni niang, ita sebarona musika. Husi Krisda yanti kolaboro amora namus dewa taide, hoya titlu TV Hamutuk.

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Reslima Puntualu Megahertz.
1: Ok, dia kita nak makan musik si Krista Yanti kolaborah la mora nomos dia tadi dia ya titlu tebe hamutuk tebe maklor yo nita bahe tuku walu 5 minit sanulu racing ne tapi dia tidak fatih hato ada der dia dari solo kit baita bot sira ne be maka oras ne sina fatih sintoniza hela mutuk ho Yanti Yanti ada der dia dari manek baita bot sira ho tu bom sintoniza bom aktividad iste ya okay ne be mon Jordan ya di antikus kantor okay bon dia bom sintoniza mon Jordan ne poisterone de ne be Nebe bom sintoniza mong Macho Alves, mong Esai Eric, nebe mong korosnya kompanya mo, Shanti Nader Diak, mong Asen hairinya dehe ham, bon dia kirida juda dula sela MC damai hau, maka enjoy hela kafe mana salam Asen hatolia. Akhir mera wan sira, kode ba kode. Oke, nebe Nader Diak deh, dari solo ket beta bol sira, bom sintoniza bom aktividaris deh. Turma ita kontinua hoi tanya informasa ng atual, sira nebe maka fosai iha jurnal diario, iha pagina un. Comissário Comissão Recrutamento Juiz Superintendente Portugal admi Juiz Naintolu sai júri e recrutamento Juiz STJ. Comissário Comissão Recrutamento Juiz Supremo Tribunal Justiça José Pedro Camões informa. Conselho Superior Magistrado Judicial Portugal responde a uma carta de B Comissão Recrutamento Juiz Supremo Tribunal Justiça Haruka e Fulang Maio Fulang Mayu Fulang Kotuk hodi admiti Juiz Naintolu sai juri iha rekrutamentu Juiz ba iha Supremo Tribunal Justiça. Dia kira nama ke informasaun atual ke informasaun dahuluk nebe maka Yanti Lorita Bot Sirabahatene ona iha jurnal diario iha pagina un. Conselho Superior Magistrado Judiciário Portugal admiti Juiz Naintolu sai juri iha rekrutamentu STJ. Ok, dan memang ke informasi seluk no turma yang te selorita bosira barona musika iya ne hananu si wong fals soya titlu tikus-tikus kantor.

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Dia kita nama ke musik asal kita orang nama tu kono si Farisha ada mulai titlo stage tapi berkloro rate bayi tu kusia lalu sana nabe yang tiru fatih atau dari dia kue tebus sura bom sintuni zadet ide kontinua informasi yang aktual seluk nabe mak fosai ona iha tatoli akhir disculpa iha hatutan.com deputat